Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu yang suka bilang ah yang penting kena matahari aja gitu ya biar dapat vitamin D-nya gitu. Jangan salah dulu teman Pro 2 ya, ternyata nggak semua sinar matahari itu punya manfaat yang sama loh. Yang paling dibutuhkan tubuh untuk membentuk vitamin D itu adalah sinar UVB, yaitu manfaatnya penting banget mulai dari menjaga kesehatan tulang, gigi, sampai daya tahan tubuh. Tapi ingat ya teman Pro 2, paparan berlebihan juga itu bisa bikin kulit kita terbakar gitu ya. Nah, bedanya sama UVA apa? Nah, UVA ini justru lebih banyak menyebabkan penuaan dini, bercak hitam, bahkan meningkatkan risiko kanker kulit teman Pro 2. Jadi, kalau banyak beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen broad spectrum ya, supaya kulit kita tuh lebih tetap terlindungi dari UVA dan juga UVB. Jadi tetap sehat dan tetap ceria teman Pro 2. Kayak sekarang apakah bagus untuk berjemur gitu ya atau mendapatkan matahari nanti? Informasinya jam berapa ya kira-kira bagusnya kita ngedapetin UVB ini? Stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita balik lagi ke single anak negeri ataupun juga mancanegara berikut. Tetap di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya. Dan tentunya untuk kesempatan pagi hari ini kita masih ngomongin soal UVA dan UVB, teman Pro 2. Untuk kamu mungkin ya, bagi sebagian orang gitu, kalau sunscreen itu hanya kebutuhan yang penambah untuk makeup aja, tapi sebenarnya sunscreen itu juga berguna, teman Pro 2, untuk kita yang akan beraktivitas di luar. Justru setiap hari kita disarankan untuk menggunakan sunscreen. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah ngomongin soal perkara UVA dan UVB ini gitu ya. Dan Pidia menanyakan kira-kira jam berapa ya idealnya untuk bisa mendapatkan sinar UVB, teman Pro 2? Yaitu waktu paling ideal untuk mendapatkan sinar UVB di Indonesia adalah antara pukul 9 hingga pukul 10 pagi ya. Dan kenapa jam 9 sampai di antara jam 9 sampai jam 10 pagi? Karena kandungan UVB-nya lebih optimal, teman Pro 2. Mataharinya sudah cukup tinggi untuk bisa memancarkan sinar UVB yang dibutuhkan dalam pembuatan vitamin D. Sedangkan UVA itu lebih rendah. Jadi intensitas sinar UVA yang memicu penuaan dini itu relatif belum sekedar ekstrim siang hari gitu ya. Untuk suhunya juga lumayan nyaman gitu ya. Udaranya belum terlalu panas sehingga lebih nyaman untuk kulit. Gitu, teman Pro 2. Dan kenapa kita menghindari waktu lain? Karena sebelum jam 9, sinar yang dominan itu mencapai bumi adalah UVA. Sinar UVB-nya belum bisa menembus atmosfer bumi dengan optimal pada awal pagi. Sedangkan jam 10 sampai jam 3 sore, nah, radiasi UVB dan indeks UV-nya itu berada di tingkat yang sangat tinggi atau very high atau ekstrim gitu ya. Sehingga berjemur pada jam ini tuh tanpa ada perlindungan itu bisa berisiko merusak kulit dan bisa memicu kanker, teman Pro 2. Berapa sih waktu maksimal untuk kita berjemur? Sebenarnya cukup 10 menit aja.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya, lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, dibalik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, Vidia. Dan masih pagi, masih fresh ya. Mungkin untuk mengingatin anak-anak gen milenial kali ya, teman Pro 2. Kalian masih ingat gak sih sama buku Repal dan Repul? Itu tuh udah kayak kamus kita gak? Kayaknya kalau kita hafal Repal dan Repul, udah deh. Pokoknya ujian kita aman. Dulu tuh sering banget ya kan jadi andalan belajar. Nah, sebelum internet semudah sekarang, mungkin anak-anak Gen Z perlu tahu dan mungkin bisa cari tahu apakah buku ini masih diterbitkan atau enggak gitu ya. Karena ini bisa jadi semacam kamus buat kita ya, teman Pro 2. Karena di Repal itu isinya rangkuman ilmu pengetahuan alam, sedangkan Repul adalah memuat tentang pengetahuan umum. Jadi mulai dari sejarah sampai geografi dunia itu ada di Repul. Walaupun sekarang sudah banyak banget sih memang aplikasi belajar digital, tapi kayaknya menurut aku ya, Repal sama Repul itu tetap jadi kenangan manis yang bikin orang banyak bernostalgia gitu ya. Kalau seandainya anak-anak Gen Z atau anak-anak Gen Alpha atau mungkin mamah bundanya yang Gen Milenial ini udah punya Gen Alpha ya, kayaknya bisa dicari gak sih buku-buku Repal-Repul ini di toko buku. Pida juga sebenarnya jujur belum pernah mencari ini di toko buku gitu ya. Tapi berharap sih kayaknya setelah ini pengen deh coba cari buku Repal sama Repul gitu ya. Karena semuanya Pida gak tahu apakah

untuk saat ini atau enggak, ya mudah-mudahan isinya bisa membantu kita untuk belajar ya, khususnya buat anak-anak Gen Alpha. Ya kalau Gen Z membutuhkan, it's okay. Mungkin ada guru-guru Gen Z, nah bisa manfaatin nih buku Repal sama Repul ya. Kalau kamu masih ingat gak sih teman Pro2 isi buku yang satu ini? Kalau anak Gen Millennial kayaknya masih ingat sih ya. Isinya pun sedikit-sedikit pasti ingat deh.

0: Wah, ada lemang, ada kue baitat, ada gorengan juga. Noh, es tebu juga ada.
1: Duh, banyak banget. Nanti mau bazir loh.
0: Ya, namanya juga buka puasa. Ya wajarlah lapar mata. Mau dibeli semua. Sahabat, seringkali nafsu makan kita lebih besar daripada perut kita. Ingat ya, Ramadan mengajarkan kita menahan hawa nafsu, bukan melampiaskannya saat berbuka. Mubazir adalah
2: selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian tahu Miu enggak sih? Miu, aku lupa sih kepanjangannya, tapi dia panggilannya Miu. Jadi Miu ini usianya baru 12 tahun, teman Pro 2. Tapi prestasinya udah mendunia, dan kabar keren barunya itu datang dari dancer muda Indonesia Miu yang berhasil jadi juara di ajang Street Dance International Feature Pass XOC 2026 di Krakow, Polandia. Woo! Aku ngelihat dance-nya Miu tuh keren banget ya. Dia kecil-kecil cabai rawit banget. Miu ini keluar sebagai pemenang di kategori Hip Hop U18 setelah mengalahkan dancer dari berbagai negara termasuk juara Austria 2025 di babak final ya. Bukan nama baru sih, teman Pro 2. Sebelumnya Miu juga pernah tampil di Korea Selatan bersama Motif Crew, dan dia juga udah pernah kolaborasi ya bersama Curtis. Keren banget sih memang, dan aku mau ngucapin aja congratulations buat Miu, dan tentunya terus bikin bangga untuk Indonesia ya. Oke, teman Pro 2, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tidak apa-apa, Nak.
1: Mama masa terawal, mama terawal.
2: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil Papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari Yang Kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
3: Siang, Bang.
4: Siang.
3: Bagaimana? Mau ketemu Bribda Rahel, Bang.
4: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, tuh?
3: Iya.
4: Baik, silakan.
5: Masuk.
3: Pagi, Bu.
5: Kakak, mari silakan masuk.
2: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar, tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
6: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak? Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan, tetap pasti ada.
2: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis, hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
7: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak, sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya, bagaikan fenomena, artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu, sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
1: Pasien selanjutnya.
2: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
6: Yang pasti kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri, tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak. Dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik, itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Kan itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan, ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Nah, kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mau jadi apa ya? 17.600 motor listrik yang kemarin menjadi bagian dari kendaraan operasional program MBG. Nah, ternyata nih beda lagi cerita sekarang teman Pro 2. Daripada cuma jadi barang bukti dan menganggur ya, ternyata ribuan motor listrik ini dipakai untuk bantu guru honorer. Kalau menurut kalian gimana teman Pro 2? Itulah yang sedang jadi pembahasan ya, sebanyak 17.600 motor listrik yang awalnya dibeli untuk operasional program MBG kini diusulkan untuk dihibahkan kepada guru honorer. Nah, Wakil Ketua Komisi 9 DPR mendukung langkah ini supaya aset negaranya tetap bermanfaat dan tidak mubazir gitu ya. Namun prosesnya masih menunggu penyelesaian aspek hukum karena motor-motor tersebut masih terkait penyidikan dugaan korupsi. Kalau menurut kamu teman Pro 2, setuju gak nih motor listriknya diberikan kepada guru honorer? Informasi ini pindah kutip dari rri.co.id dan simak informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan di rri.co.id.

0: sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Vale. ¿Qué? ¿A mano? A mano.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih sudah tidur lama tapi bangun-bangun malah masih capek? Nah ternyata teman Pro 2, itu bukan cuma durasi tidur kita yang penting ya, tapi juga kualitasnya. Kalau tidur sering kebangun, gak nyenyak, atau mungkin juga kamu sering terganggu insomnia ya, dan juga sleep apnea misalnya. Nah ternyata tubuh itu jadi gak benar-benar istirahat teman Pro 2. Akibatnya, walaupun kita udah tidur lebih dari 7 jam, badan tetap lemas saat bangun tidur, dan para ahli mengatakan kalau ternyata tidur berkualitas itu penting banget buat metabolisme, fungsi otak, sampai daya tahan tubuh. Makanya coba mulai dari hal sederhana aja ya teman Pro 2. Kamu kurang-kurangin tuh yang namanya screen time sebelum tidur. Terus usahakan untuk coba olahraga ringan. Dan jangan lupa untuk lakukan relaksasi biar tidur kamu makin nyenyak.

0: Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya ya. Dan Vidya punya satu informasi buat kalian, buat yang masih sering gantung handuk di kamar mandi. Ayo, siapa nih ya? Hati-hati ya teman Pro 2, karena kebiasaan yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa jadi sumber kuman. Jadi, kamar mandi yang lembab itu bikin handuk susah kering sempurna. Akibatnya, bakteri dan jamur itu gampang banget berkembang di serat kain. Handuk yang seharusnya bersihin tubuh, malah bisa ngebawa kuman, ya kan? Bahkan bisa memicu bau apek dan masalah kulit seperti gatal atau iritasi. Nah, supaya tetap higienis gimana? Sebaiknya jemur handuk di tempat yang punya sirkulasi udara bagus dan cuci rutin ya setiap 3-4 kali pemakaian. Jadi jangan asal gantung handuk lagi, teman Pro 2.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
2: Yeah. Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, satu lagu miliknya Iwaka featuring Cheryl Sinavia, Mezura dan juga Agatha Priscilla. Lewat lagunya Bebas sudah temani kita hingga pukul 9:39 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih banyak nih teman Pro 2 masih stay nemenin kita untuk pagi hari ini. Video masih temenin sampai nanti di jam 10 ya. Setelah itu bakal ada Intan di Santai Siang. Jadi kamu santai-santai aja dulu ya. Terus lanjutin kegiatannya, pekerjaannya. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan untuk hari ini ya, supaya udah gak ada lagi kerjaan-kerjaan lain yang menumpuk nih teman Pro 2. Oke, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

dalam Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya BTS lewat Spring Day ya. Sudah temani kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan thank you banget nih Teman Pro 2 untuk sudah setia menemani kami di pagi hari ini ya. Setelah ini Teman Pro 2 akan ditemani sama Intan sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Pidya pamit undur diri ya. Dari ruang dengar kalian semuanya, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pidya pamit. Bye bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2, ketemu Intan di Santai Siang hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Kuy, yang mau request lagu, waktunya request-request nih sampai jam 12 siang. Bentar lagi aku juga bakal live di TikTok @Pro 2 Bengkulu.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Kuliah, ya, mak.
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kalau bersyukur.
0: Saya terlero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

siap begadang nanti malam. Soalnya ada yang bikin penasaran sih, apakah nanti malam, dini hari sih tepatnya ya, Rabu dini hari, apakah itu akan jadi waktunya Cristiano Ronaldo kembali unjuk gigi dan cetak gol di Piala Dunia? Karena kan kemarin sempat dapat kritikan banyak ya dari orang-orang setelah ditahan imbang sama Kongo di laga pertama. Portugal ini wajib menang buat menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Sorotan tuh tertuju ke Ronaldo yang sebelumnya mendapat kritikan banyak banget karena belum tampil maksimal. Kira-kira dini hari nanti tuh apakah CR7 ini bisa menjawab semua keraguan itu? Kita tunggu aja ya teman Pro 2. By the way, sekarang di requestan aku live juga di TikTok @pro2bengkulu. Jadi buat kamu yang pengen gabungan, pengen request lagu yang kamu suka, boleh mampir ke TikTok @pro2bengkulu. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Baby Monster, terus juga lagunya Bunga Citra Lestari sama lagu dari Krisdayanti. Kita puterin lagunya satu-satu.

0: 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ini lagi bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah, masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2, ada yang lebih seru dari nonton Piala Dunia? Ya, ngikutin perebutan gelar top skor ya. Kali ini nama yang ada di puncak bakal bikin fansnya tuh seneng banget. Messi lagi on fire. Bintang Argentina itu sekarang memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan koleksi 5 gol. Usai memborong 2 gol saat Argentina menang 2-0 atas Austria. Messi unggul dari Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang sama-sama sudah mencetak 4 gol. Persaingan masih panjang, tapi Messi itu emang, wah, anomali ya. Sudah berumur, tapi bukan penghalang untuk terus bersinar. Kalau kamu, siapa nih jagoan kamu buat jadi top skor Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2? By the way, kita masih di jam requestan. Aku tadi udah bacakan beberapa requestan yang udah masuk di TikTok. Ada yang pengen dengerin lagu Mario Geklau, ada juga yang pengen dengerin lagu Angie Carvalho, ada juga yang pengen dengerin lagu Kolesterol. Kita puterin satu-satu.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

Makin seru aja nih, baru 2 pertandingan tapi beberapa negara tuh udah lebih dulu mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kira-kira tim favorit kamu udah lolos belum? Ada Argentina yang sukses melaju setelah menang 2-0 atas Australia lewat 2 gol dari Messi. Austria ya, bukan Australia. Prancis juga tampil meyakinkan dengan mengalahkan Irak 3-0. Sementara Norwegia menyusul usai menaklukkan Senegal 3-2 berkat aksi dari Erling Haaland. Sejauh ini udah ada 6 tim memastikan tempat di babak 32 besar. Amerika Serikat, Meksiko, Jerman, Argentina, Prancis, dan Norwegia. Tapi tenang aja, tenang, sabar. Karena drama Pildun tuh masih panjang dan kejutan tuh bisa datang kapan aja. By the way, yang mau request masih boleh langsung aja ke TikTok atau chat aku di 0811 7322330.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lawan Produa, siapa sangka ya, di saat Lionel Messi tuh lagi memimpin daftar top skor Piala Dunia, ternyata dia juga memegang rekor yang cukup unik. Messi ini memang baru aja mencetak 2 gol, bawa Argentina lolos ke babak 32 besar. Tapi sebelum itu dia sempat gagal mengeksekusi penalti. Kegagalan itu membuat Messi tercatat sudah 3 kali gagal penalti di ajang Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Lucu juga ya. Jadi kalau emang orang yang mentalnya oke sih, dia kan legenda juga. Gagal pas penalti itu bukan masalah, karena dia bisa bangkit, main bagus, tetap cetak gol lagi sih. Jadi orang yang keren banget itu bukan berarti gak pernah gagal loh teman Pro 2, tapi gimana dia bisa bangkit lagi setelah itu. Mantap Messi. Siapa nih yang dukung Argentina di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2? By the way, masih live juga ya di TikTok, kakak jagoin Argentina ya? Enggak juga sih, cuman kayak wow, keren banget dia di Piala Dunia ini. 3 gol, abis itu 2 gol. Mantep banget. Abis ini Intan bakal puterin lagunya Kendrick, abis itu Run. Dan setelah itu ada 420 buat kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Patin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh baru sadar kalau makanan di piring tuh udah habis, padahal rasanya kayak belum sempat dinikmati gitu loh? Nah, ternyata makan pelan itu bukan cuma bikin lebih menikmati makanan, tapi juga bikin pikiran jadi lebih sehat. Karena ada penelitiannya, orang yang makan lebih lambat itu cenderung lebih mudah mengenali rasa kenyang, lebih mampu mengontrol emosi saat stres, dan gak gampang makan berlebihan karena pelampiasan perasaan. Bahkan mereka juga punya hubungan yang lebih sehat dengan makanan dalam jangka panjang. Jadi sesibuk apapun hari kamu, coba deh kalau makan, nikmatin setiap suapan dengan lebih santai, lebih mindful, karena kadang hidup tuh nggak perlu dijalani dengan terburu-buru, termasuk pas kamu lagi makan. Cuma beda ceritanya kalau kamu makannya bersama toddler ya, kayak langsung telan aja nggak sih nasinya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Siapa yang punya rencana liburan ke Bali dalam waktu dekat, teman Pro 2? Salah satu desa wisata terindah di Indonesia, di sana bakal kembali menggelar festival yang super seru. Penglipuran Festival 2026 dari 9 sampai dengan 11 Juli nanti gak cuma menyuguhkan keindahan desa yang asri, yang rapi, tapi festivalnya bakal menghadirkan banyak pengalaman seru dari melihat budaya lokal, belajar tradisi, sampai berburu produk khas yang unik. Menariknya, tahun ini jumlah pengunjung dibatasi agar wisatawan bisa menikmati suasana dengan lebih nyaman dan berkesan. Jadi kalau Bali ada di bucket list kamu, mungkin ini saat yang tepat untuk berkunjung ya. Karena perjalanan terbaik bukan cuma soal tempat yang dikunjungi, tapi juga cerita seru yang kamu bawa pulang.

0: Tebek, Tok Tebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, menurut kamu Indonesia ada di peringkat berapa sih dalam daftar negara paling damai di dunia tahun 2026? Masukkah di 50 besar atau mungkin di 20-30 besar? Nah, kalau dari laporan Global Peace Index 2026, Indonesia tuh ada di peringkat 69 dunia dari 163 negara yang dinilai. Turun 3 peringkat dibanding tahun lalu, tapi masih dianggap cukup stabil di tengah situasi dunia yang makin penuh tantangan sekarang ini ya. Sementara itu, posisi negara paling damai masih ditempati oleh Islandia, kemudian ada Selandia Baru dan Swiss. Sedangkan di Asia Tenggara, Singapura menjadi yang tertinggi dengan menempati posisi ke-8 dunia. Bukan cuma soal negara yang aman sih, tapi juga tentang bagaimana orang-orangnya bisa saling menghargai, saling menjaga satu sama lain.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2 pernah ngebayangin ketemu hewan yang badannya tuh wangi popcorn atau ketemu hewan yang kayaknya santuy banget? Nah, itu tuh kayak sekarang tuh ada di SCBD di Jakarta, ada namanya Habitat Park. Sebagai taman wisata edukasi yang punya sekitar 100 satwa dari 42 spesies. Ada binturong yang aromanya mirip popcorn, ada kapibara yang ramah dan tenang, sampai burung unta yang bisa lari hingga 80 km per jam tuh kayaknya semuanya ada. Gak cuma seru buat foto-foto, tapi juga tempat ini bakal mengajak pengunjung tuh lebih kenal, mencintai satwa serta alam di sekitar. Karena kan semakin kenal, semakin juga ada rasa untuk menjaga hewan-hewan itu ya teman Pro 2. Tapi jauh nih, coba nih di Bengkulu ada yang kayak gini ya. Ya gak usah sekeren ini, tapi seenggaknya kayak taman remaja zaman dulu bisa gak sih ada lagi?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Siapa nih teman Pro2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama, berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor, atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah. Tahu nggak teman Pro2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu. Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin SPOT, dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro2. Ini infonya dari @kemenpora.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersi tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Teman Pro 2 tahu gak sih kalau Indonesia tuh lagi ngebut banget buat menjaga warisan budayanya? Bukan cuma dilestarikan tapi juga mau diakui secara resmi dalam jumlah yang besar. Kementerian Kebudayaan menargetkan 1000 cagar budaya nasional di tahun 2026. Saat ini udah ada ratusan yang ditetapkan dan prosesnya bakal dipercepat dengan kerjasama berbagai pihak termasuk lembaga hukum supaya pelestarian budaya bisa berjalan lebih lancar. Langkah ini penting banget supaya situs bersejarah, tradisi sampai benda budaya tetap terjaga dan gak hilang ditelan zaman. Karena budaya bukan cuma masa lalu tapi juga identitas kita di masa yang akan datang.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak The New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak The New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak The New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak The New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak The New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Teman Pro 2, kamu pasti sering lihat sosok Paman Sam yang menunjuk sambil bilang I want you. Tapi pernah gak sih kamu tuh penasaran sebenarnya Paman Sam itu tuh siapa sih? Ternyata Paman Sam bukan orang sungguhan tapi simbol Amerika Serikat yang sudah ada sejak lama banget. Terinspirasi dari cerita rakyat dan seorang pengusaha bernama Samuel Wilson yang dulu menyuplai makanan untuk tentara Amerika. Disitulah julukan Uncle Sam tuh mulai meluas. Seiring waktu karakter ini berkembang jadi ikon nasional yang sering dipakai di poster, terutama pas lagi ada perang tuh. Dan sampai sekarang Paman Sam masih jadi simbol yang identik dengan Amerika.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Hewan Pro 2 pernah lihat ada danau yang bisa berubah warna sendiri? Kedengeran itu kayak magic ya, tapi itu beneran ada di Indonesia loh. Di Majalengka ada situ Cipanten yang unik banget. Kalau musim hujan, airnya tuh jernih sampai dasar danau terlihat, tapi pas masuk musim kemarau, warnanya berubah jadi hijau alami. Itu tuh karena pengaruh debit air dari 7 mata air yang ada di kawasan itu. Menariknya lagi, ketika air tuh lagi bening-beningnya, banyak wisatawan yang suka berenang melihat ikan koi di dalamnya. Tapi pas hijau, wahana bebek goes itu jadi favorit. Jadi kapan aja mau datang tetap ada keseruan yang bisa dinikmati. Wow, alam tuh emang ada-ada aja ya. Selalu punya cara unik untuk bikin kita tuh takjub di setiap musimnya.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artifisial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing, atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Pernah kebayang gak ada tempat di dunia yang justru jadi makin indah setelah terbakar api? Kedengeran tuh kayak aneh ya, tapi tuh nyata teman Pro 2 ada di Australia. Di Nelgan Park, Australia Barat, bunga-bunga liar tuh justru tumbuh subur setelah kebakaran hutan. Bahkan beberapa tanaman baru bisa berkembang setelah terkena panas api karena bijinya tuh baru terbuka dan menyebar setelah itu. Jadi kayak di musim tertentu tuh langsung jadi hamparan bunga liar yang unik. Warna-warnanya tuh seru banget menyatu dengan alam sekitar. Jadi kayak setelah ada kena kebakaran gitu langsung jadi tempat yang justru makin indah teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kaget pas buka tagihan listrik yang kayaknya naik terus ya, padahal ngerasa kayak pemakaian di rumah tuh biasa aja. Nah sekarang tuh kamu harusnya gak bingung-bingung lagi, karena lewat aplikasi PLN Mobile kamu bisa cek riwayat pemakaian listrik langsung dari handphone. Kamu tinggal masuk ke menu token dan pembayaran, kemudian kamu lihat detail penggunaan listrik, baik untuk pelanggan pasca bayar maupun prabayar. Ada juga fitur Swacam yang bisa bikin kamu tuh kirim foto angka meter sendiri. Jadi semoga aja lebih transparan dan gampang dipantau. Jadi sebelum panik-panik, kamu bisa cek dulu data pemakaian kamu di aplikasi.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Sebab kita gantung banget ya.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pinter banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
1: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
0: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: 난 주호진 씨가.
1: Pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
1: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
1: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ada kabar seru kali ini dari Bengkulu nih. Kawasan Danau Dendam tak sudah resmi dimulai, mulai-mulai ditata jadi destinasi wisata yang lebih modern, juga ramah buat pengunjung. Harapannya tempat ini bakal jadi ikon wisata baru yang gak cuma kece buat dikunjungi, tapi juga bisa mendorong ekonomi dan UMKM lokal.

0: Tujuan 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

Teman berdua pernah kepikiran gak kalau sampah yang kita buang setiap hari itu tuh sebenarnya bisa jadi something kalau dipilah dengan benar? Karena emang sampah ada jenisnya ya, kayak ada sampah organik, kayak sisa makanan dan daun yang bisa jadi kompos, kemudian anorganik kayak plastik dan kaleng yang bisa didaur ulang, sampai ada sampah B3 kayak baterai, sampah-sampah elektronik yang harus ditangani khusus, bahkan ada juga sampah residu yang memang gak bisa diolah lagi, kayak bekas obat-obat tuh yang gak habis. Kalau semuanya dicampur jadi satu, proses daur ulang tuh jadi lebih sulit. Tapi kalau mulai pilah-pilah dari rumah, dampaknya bisa besar banget buat lingkungan kalau dilakukan secara kolektif. Cuma mungkin PR-nya, pas kita udah pilah-pilah, kita pisah-pisahin nih, pas diangkut, nah itu tuh kayak semuanya tercampur lagi ya teman berdua.

Teman Pro 2, sudah hampir jam 3 sore. Thank you untuk kamu yang udah dengerin Pro 2 di sepanjang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, bentar lagi ada Sore Ceria yang bakal temenin kamu. Tetap bareng Pro 2, teman terbaik kamu. Intan pamit dulu, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2 di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kamu cuma punya 30 menit nih untuk jalan kaki tiap hari, kamu bisa mendapatkan upgrade besar untuk tubuh kamu. Percaya nggak, teman Pro 2? Jadi kita bahas kebiasaan simple tapi super powerful ya, itu jalan kaki, teman Pro 2. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu nyaman dan niat kecil, jalan kaki rutin itu bisa bantu jaga kesehatan jantung, melancarkan aliran darah, bahkan menurunkan kolesterol jahat. Dan nggak hanya itu, kalori juga terbakar, tulang makin kuat dan tubuh jadi lebih fit untuk aktivitas harian kamu. Dan yang paling menarik, jalan kaki juga bantu otak lebih rileks, hormon stres jadi turun, mood juga jadi naik, bahkan bikin tidur lebih nyenyak dan pikiran lebih jernih. Jadi jangan remehkan jalan kaki dan langkah-langkah kecil kamu ya, karena ternyata itu bisa jadi investasi besar untuk kesehatan kamu, teman berdua. Dan kita lanjut lagi dari Liodra dengan Sabda Rindu, ada Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alamak menyapa ruang dengar kamu sore ini.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Teman berdua lagi seru-serunya menikmati Festival Tabun ya. Tapi jangan sampai momen asik kamu malah terganggu gara-gara tarif parkir yang gak wajar, teman berdua. Jadi teman berdua, pemerintah kota Bengkulu

Perlu menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada juru parkir yang memungut biaya di luar tarif resmi selama Festival Tabut 2026. Nah, tarif parkir yang berlaku itu Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil ya. Jadi kalau kamu menemukan tarif yang tidak sesuai, jangan ragu untuk melapor ke petugas teman Produe. Dan satu hal yang gak kalah penting, selalu minta karcis parkir resmi setelah membayar. Selain jadi bukti pembayaran, karcis juga membantu mencegah praktik pungutan liar teman berdua. Karena Festival Tabut itu bukan cuma soal tradisi yang meriah, tapi juga tentang menciptakan pengalaman yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk semua. Jadi selamat menikmati perayaan tradisi budaya di Festival Tabut teman berdua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi. Produeva. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 dari Bengkulu di sore ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, masih ada yang mikir ikut sensus ekonomi itu bakal berhubungan sama pajak nggak sih? Yes, jangan buru-buru khawatir dulu ya teman Pro 2, karena Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bengkulu menegaskan kalau data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pajak, pemeriksaan, ataupun audit usaha. Jadi tujuan sensus ini adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi usaha dan ekonomi masyarakat yang nantinya jadi dasar perencanaan pembangunan supaya Bengkulu bisa terus berkembang dan makin maju. Nah, semua data yang diberikan juga dijamin kerahasiaannya dan akan diolah menjadi data statistik secara umum, bukan untuk melihat kondisi usaha perorangan. Karena data yang akurat lahir keputusan yang tepat, dan dari partisipasi kamu, masa depan Bengkulu juga bisa jadi lebih pasti, teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video

0: Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu masih pakai Microsoft Office 2021 untuk ngerjain tugas, bikin presentasi atau kerja nggak? Nah, ada kabar nih untuk kamu yang masih menggunakan Microsoft Office 2021, Teman Pro 2. Karena Microsoft resmi mengumumkan bahwa Office 2021 akan berhenti mendapatkan dukungan mulai 13 Oktober 2026. Artinya, aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook itu memang masih bisa digunakan, tapi tidak lagi menerima update keamanan maupun dukungan teknis resmi. Dan ini penting, teman berdua, karena perangkat lunak yang tidak diperbarui itu lebih rentan terhadap ancaman cyber dan juga masalah keamanan lainnya. Dan untuk kamu yang ingin tetap nyaman dan aman, Microsoft menyarankan untuk beralih ke Office 2024 atau Microsoft 365 yang menawarkan fitur lebih baru dan pembaruan secara berkala. Karena di dunia teknologi ya, yang nggak mau beradaptasi itu bisa tertinggal, jadi jangan cuma update status ya, teman berdua. Kita semua harus memastikan juga aplikasi yang kita pakai juga selalu up to date demi keamanan kita di internet.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Teman Pro 2, menurut kamu smartphone apa yang paling banyak dipakai orang di dunia saat ini, Teman Pro 2? Masih jagoan kamu atau justru ada kejutan nih? Dan berdasarkan laporan terbaru pasar smartphone dunia tahun 2026, Apple masih jadi raja smartphone global dengan pertumbuhan penjualan sekitar 10%, Teman Pro 2. Apple berhasil mempertahankan posisi teratas ya, dan di posisi kedua ada Samsung yang tetap kuat, disusul Oppo, Vivo, Xiaomi, dan juga Huawei. Nah, yang menarik, Huawei justru mencatat pertumbuhan paling tinggi mencapai 23% dibanding tahun lalu. Jadi meski begitu, secara keseluruhan pasar smartphone dunia sedang melambat karena kenaikan biaya komponen dan kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan. Tapi satu hal yang gak berubah ya, teknologi akan tetap dan terus berkembang. Jadi bukan soal pakai handphone yang paling canggih atau paling mahal, tapi bagaimana teknologi bisa bikin hidup kamu lebih mudah, lebih kreatif, dan juga lebih produktif, Teman Pro 2.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctors' Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun, bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kamu masih bersama Pro 2 RRI Bengkulu. Hari ini teman Pro 2, kita sudah hampir berada pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk musik live chat hari ini. Teman Pro 2 bersama Rio Laxcar yang akan mampir ke Pro 2 hari ini. Dan teman Pro 2, setelah itu Jaga Malam akan hadir menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Dika untuk hari ini. Di sini aja di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo mencetak album nomor 1 ketiganya di Billboard 200 lewat using Pretty Sad for a Girl So In Love, di mana album ini terjual sebanyak 485.000 unit di Amerika Serikat pada pekan pertama, di mana ini menjadi pembukaan terbesar bagi solois di tahun 2026. Kesuksesan ini menyusul single Drop Dead di number 1 Hot 100 dan juga The Cure di top 5.
1: Info Pro 2.
0: Selain itu, bersamaan dengan

0: Rilisan film Toy Story 5 lagu soundtrack yang dibawakan oleh Taylor Swift, I Know It, I Know You, ini masih bertahan di posisi pertama di Billboard Hot 100 di minggu ini, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Stray Kids baru aja ngumumin jadwal tur dunia berjudul Run It yang akan digelar di beberapa negara. Sementara Stray Kids baru aja ngumumin jadwal untuk part 1 yang akan dibuka di Seoul selama 5 hari di tanggal 25, 26, 29 Juli dan juga 1 dan 2 Agustus. Kemudian dilanjutkan di beberapa negara di Asia. Namun, sayangnya belum ada nama Jakarta untuk list tour Run It ini.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp yang Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxus.
2: Halo. Halo.
1: Wow. Gua gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last card.
2: Bener ya
1: last card. Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Jadi last card. Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa,
1: papa kan ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda apa orang Jepang. Scar. Sayang gitu kan.
2: Sini Scar.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, itu kan Rio.
1: Waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lu harus
2: ya. Itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih, stage name. Rio. Oh,
0: Rio.
1: Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih. Ya.
0: Gokil.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Sorry yo. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tipe
1: suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Tiga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus
2: serius ya. Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part ya, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Mm-mm. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yo.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan
1: karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Soalnya soal itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh mengangkat bokong tuh gak susah.
0: Iya susah bener-bener.
1: Dan berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin
2: dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
0: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya
1: yang baju ya
2: gue tahu banget itu
0: komen baju
1: padahal baju kan kita disiapin ya.
2: iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kan
1: akhirnya mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi
2: akhirnya nih. Tim jadi juga lebih ini kak apa namanya milihin bajunya tuh lebih.
0: Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih
1: lebih fit gitu.
2: Iya,
1: supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul, dan betul, apalagi betul. Ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya, ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya,
2: benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung, karena aduh deg-degannya itu minta ampun kan.
0: Benar.
1: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri nggak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kan, ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kan. Karena ada potensi-potensi juga kan, enggak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Lagu semuanya challenge lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak, jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja, itu
1: gitu ya. Itu
2: aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya semuanya challenging juga sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh. Kang Soleh
1: apa? Komen-komen Kang Soleh gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Lebak Pucakar, ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kemudian yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa? Fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gua. Sampai
0: gigit sampai sekarang. Walau gua bercanda tapi
1: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget tuh live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Ripertoin, ada
0: Cinda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang siapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo, di sini.
0: Iya di sini kameranya.
2: Aku ya, baru menyadari lo ya.
1: Gue udah suruh madet sono tuh.
0: Udah.
1: April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi.
1: Itu impian yang selalu nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya ini aja udah oke. Nanti kita bakal bahas ya teman Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli yang masalah caps lock gini kan jadi kebaca.
2: Glorious nih.
1: Glorious emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku gak waktu itu emang sebelum showcase. Nyari-nyari kan kan untuk fanbase ini kira-kira apa ya apa berapa aku akhirnya mantapin glorious
1: trend sih itu satu doa lah supaya benar-benar glorious
0: satu
2: glory Rio with us
1: Rio with us glory wih keren
0: keren keren keren
1: nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu pertanyaan posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu
2: iya, okay. di JTV
1: di Surabaya ya itu lu umur berapa tuh yuk 10
2: ya 10
1: tahun. Wow. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih Kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan mati tiru modifikasi gituin kak aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
0: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan.
0: Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto. Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi
1: Rianto? Angga Rianto.
0: Mirip
1: kok dia bilang tadi.
0: Benar.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah
0: tanya
2: sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut.
0: Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow bayangin seorang Andi Danto nanya gitu sama penyanyinya kan? Jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
0: urunan, iya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo.
1: Urung tuh jadi boten usah isin-isin. Masa iki juga dirungokke ning ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selejen itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Wow, benar-benar.
1: Ini tapi, langsung banget ya sih abis selesai itu langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan nggak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung. Jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Okay. Itu sih yang membedakan.
0: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awalnya.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion.
0: Oh, wow.
1: Sabrina juga kalau nggak salah itu juga ya, apa sih?
2: Apa beda?
1: Sabrina
2: Leonor?
1: Iya. Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline-nya berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya
2: gimana? Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis.
2: Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Okay.
1: Kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
1: Wah. itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah. Gokil, dan kalau ada satu performance yang wah ini gue banget, mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau sudah pilih satu, yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus pilih yuk, lu harus pilih ya.
0: Dari tadi main aman terus
1: nih. Ayo harus pilih yuk.
2: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak, sejujurnya.
1: Timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Udah. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
2: Belum gak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak? Kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Namanya kan Ubur-ubur Ikan Lele waktu itu kan. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
2: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya. Itu jadi role model.
2: Suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset husky itu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Sih, yang gak bisa, ya sulit untuk samain.
0: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya masih pertanyaannya banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh, langsung mau. Ke WhatsApp juga boleh
1: gitu. Sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate enggak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada, Kak. Tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang. Betul. Gitu. Itu ada aja sih, Kak, dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh, itu
1: yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: betul.
1: Biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wishlist bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino?
2: Ah iya itu juga.
1: Tapi harus kita nyebut. Gimana sih?
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh, Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note. Voice
1: kasih
0: note
1: pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya, akhirnya
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Mana.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
0: Cika boleh.
1: Dan okay. Sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, Travi ya, nggak apa-apa sih ya.
0: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama. Mm-hmm. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Pasti. Ya?
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja. Oke. Okay. Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, memang setelah ada bergabung dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri, kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya, milestone terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Audio, lu rekam audionya lama banget sih. Sebentar, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih, Audio?
1: Ini panjang banget ini ngerekam, ini bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya, Audio.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada.
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, E-Boy, E-Boy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan kan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya nggak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya kan? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak. Jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Bisa bangun. Harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Ini yang paling berubah, agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
0: Aman
1: kita. Okay. kita
0: coba kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh, jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuma satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh, ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra ofisien, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah dia, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuma yang namanya tunanetra ofisien kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok. Terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
0: Pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang, waktu itu memang kan vote kan gak, memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan, dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang, dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu itu dia, Rio sampaikan ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget untuk buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya supaya mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious, kita nyanyi bareng-bareng ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Rosli Wago Masa Top Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, malam ini bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Selasa ya, 23 Juni 2026. Apa kabar kalian semua? Seneng banget ya Dika menemani kalian semua. Panjang banget malam ini, bakal Dika temenin sampai jam 12 malam. Ada requestan juga nanti jam 9 malam pukul 21. Dan sekarang, happy for you teman Pro 2, kita akan ngomongin update dan informasi terkini dari sosial media. Banyak banget yang bisa kita kulik ya, so don't go anywhere.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, kita update informasi dulu ya. Jadi untuk yang nungguin pertandingan World Cup malam ini ya, jadi malam ini tuh akan bertanding sih ya teman Produa di grup K, Portugal Uzbekistan nanti malam pukul 00. Terus ada Inggris lawan Ghana jam 3 pagi. Nah, besok pagi jam 6 tuh ada Panama Kroasia. Terus jam 9 pagi ada Kolombia sama RD Kongo. Nah, yang ditunggu adalah tentunya Portugal bermain malam ini jam 00 nih. Dika pulang siaran bakal melihat aksi-aksi dari Portugal nih harusnya gitu ya. Melihat apakah Portugal masih seperti kemarin mainnya gitu ya. Harusnya sih dia bisa membenahi ya. Kayak Spanyol kan bermain imbang di babak pertama, pertandingan pertama tanpa gol. Nah, di pertandingan kedua mereka beringas sekali, melibas Arab Saudi 4-0 gitu ya. Sama halnya dengan mungkin kita bisa lihat yang gak begitu perform di fase pertama. Kayaknya ini ya, kemarin tuh yang di fase pertama, banyak juga yang fase pertama tuh di luar ekspektasi tuh banyak ya teman Pro 2. Kayak Belanda juga tuh, Belanda main, cuman lawannya Jepang sih, Belanda-Jepang tuh GG banget itu pertandingan 2-2, Jepang luar biasa ya teman Pro 2. Nah, Jepang di pertandingan kedua dia mencukur habis Tunisia 4-0. Jepang di luar nalar sih, menurut dikasih salah satu tim terbaik sekarang ya. Yang mungkin mereka bisa punya kesempatan untuk maju sampai babak ya katakanlah 16 besar, 8 besar mungkin. Tapi target mereka Jepang ini semifinal loh. Target itunya ya. Target umumnya. Ya harusnya sih bisa ini, bisa lah ya teman Pro 2.

0: buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di malam hari ini. Buat kalian yang ke Festival Tabot, udah datang belum nih teman Pro 2? Jadi Dika kemarin tuh sempat ke Festival Tabot ya. Dan ya bisa dibilang sih dari tahun ke tahun sebenarnya kita tuh melihat hal yang sama gitu ya. Tapi dari yang kemarin Dika datengin sih, ya tempatnya kan di Pantai Panjang. Dika gak masuk sampai ke dalam panggung arena karena susah banget ya bagi Dika yang mungkin bawa anak kecil dua. Tapi memang menurut Dika sih kayak festival sejenis sih gak ramah buat anak usia balita gitu ya. Jadi kayak kita tuh akhirnya menyerah hanya sampai ke depan, ya pokoknya di sepanjang jalannya aja gitu, karena tabotnya kan ada di sana gitu ya. Jadi, tapi menurut Dika pengalaman kayak gini tuh patut di... Kenapa setiap tahun selalu ada orang yang datang ya? Karena memang festival itu jadi kebanggaan kita juga, warga Bengkulu gitu ya. Walaupun setiap tahun mungkin selalu itu yang ditampilkan, tapi kita berharap sih selalu ada pembenahan ya. Memang kalau ngomongin tentang lokasi masih so-so ya, tapi menurut Dika sih di Sport Center tuh paling worth it ya. Karena kayak tidak mengganggu jalur lalu lintas yang ada gitu. Sekarang tuh bagi Dika sih di Sport Center tuh kita ketolong untuk lahan parkir ya. Untungnya sekarang kan kayak Bengkulen Mall tuh punya lahan parkir yang gede banget gitu, bisa dimanfaatkan. Tapi gak tahu ya kalau tiba-tiba malam puncaknya bakal sekeos apa. Tapi dari yang kemarin sih Dika datengin di hari Senin, gak begitu rame sebenarnya, karena Dika tuh masih bisa masuk dan gak terlalu berdempetan. Tapi yang Dika make sure sih ke teman-teman, barang-barang kalian jaga banget, karena kita gak tahu ya di tengah keramaian itu ada orang-orang yang mungkin berniat tidak baik gitu ya. Jadi sebaiknya dijaga banget barang-barang ya, jangan sampai kalian kecopetan gitu ya. Karena kemarin kan ada beberapa kasus yang tasnya tuh sampai disobek gitu ya. Jadi ada indikasi untuk melakukan pencopetan. Jadi hati-hati ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita di jam 20:49 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu-lagu enak yang bakal Dika play buat kalian semua. Dan kita akan masuk ke jam request sebentar lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah masuk di jam request nih. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan request, silakan ya. Jadi kalian bisa banget di sini untuk ya request lagu kesayangan kalian. Kita di jaga malam ya, teman Pro 2. Anyway, thank you banget untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah bersama kami di 105,1 FM ya. Bareng Dika di jaga malam untuk sharing time sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Kalian bisa request lagu anak negeri mancanegara, silahkan. Oke, okay? Kita lanjut Leodra dulu.

Itu dia ada satu lagu dari Angie Carvalho lewat remuk ya teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, ini dia tempatnya. Sampai jam 23 waktu Indonesia Barat, kita di sharing time jaga malam. Topiknya sih malam ini kita mau ngomongin, kalian udah pada mampir ke Festival Tabut belum teman Pro 2? Jadi Festival Tabut kayaknya menyisakan 3 hari lagi, karena puncaknya tuh malam 26 ya, tanggal 26, dari 16 sampai 26 Juni 2026. Sudah mampir belum? Ya walaupun mungkin setiap tahun yang kita lihat tuh seperti itu terus gitu ya. Tapi ini ya, itu adalah festival kebanggaan warga Bengkulu gitu ya. Dan mudah-mudahan dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan gitu ya teman Pro 2. Kalau dikasih notisnya cuman perkara sampah sih. Wah itu kalau kalian pagi-pagi ya ke Pantai Panjang, wah sampahnya ampun ya. Kita tuh ya selaku masyarakat kayaknya sama sampah sangat-sangat amat tidak peduli ya. Ini tuh jadi sedih juga. Jadi kalau kalian nih teman Pro 2 nanti ke arena Festival Tabut gitu lihat Tabut, kalau kalian jajan sampahnya jangan dibuang sembarangan, bawa balik ya, atau cari tempat sampah masukin sana gitu ya. Jangan seenaknya buang gitu, karena paginya kasihan banget itu petugas kebersihan sumpah. Itu kalian jogging pagi di Pantai Panjang, wah ngelewatin arena Festival Tabut, sampah semua itu. Sampah semua, kacau gitu, kacau ya. Ya udah buat yang mau ikut request silakan. Ada itu ada Fitrianti katanya mau dengerin Seventeen, jagalah jaga selalu hatimu. Oh, wah lagu yang ini ya. Ini ketahuan angkatannya sih. Soalnya Mbak Fitrianti ini bilang dia udah denger Pro 2 dari 2008. Udah dari 2008, Dika aja masuk Pro 2 2009 tuh. Udah lama banget ya. Ada John Intisari katanya mau dengerin lagu Kolesterol Kau Anggap Apa. Nah, Bang John, ini kita kalau untuk lagu indie itu kita udah ada tempatnya sendiri. Requestnya biasanya di hari Minggu jam 8 malam. Jadi bisa lagu Indonesia pop aja gitu, di luar indie atau mancanegara sebenarnya boleh, cuman kalau yang agak spesifik susah nih nyarinya. Ya. Oke, jadi yang mau ikutan request boleh ya. Sekarang kita baca di WhatsApp itu ada Malam. Ada Zulia kata mau dengerin lagunya Angie Carvalho. Salamnya buat kakak penyiar, semangat terus siarannya. Terima kasih. Dari 2000-an katanya, 2010 wisuda suara Dika didengerin 2009 berarti atau 2010. Iya. Ya udah deh ya. Kita puterin dulu ada Seventeen, jaga selalu hatimu. Ini di request sama Mbak Fitrianti nih. Di Lebong katanya, sekarang lagi di Lebong, jadi gak bisa lihat Tabut katanya gitu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu adalah satu lagu dari Enau featuring Ari Lesmana ya teman Pro 2 lewat sesi potret. Selamat malam untuk semuanya, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di Pro 2 Bengkulu malam ini lewat FM 105,1 atau kalian mungkin kebetulan lagi mampir di TikTok Pro 2 Bengkulu di @Pro2Bengkulu ya. Kita juga lagi live di TikTok, jadi buat kalian yang lagi dengerin di 105,1 FM, lagi di radio kendaraannya mungkin, atau di kamar tidurnya ada radio sekarang. Sekarang tuh kalau ngomongin radio ya, karena kemajuan zaman, transformasi digital itu terjadi. Jadi orang yang dulunya, kalian ini ya, pasti ini pasti relate ya sama anak-anak generasi 90-an. Dulu dengerin radio itu ada di handphone. Dulu handphone itu ada radionya gitu ya. Jadi bisa kita tuh cari frekuensinya itu dari handphone. Tinggal colokin headset, ya udah dengerin dari radio ya kan. Dulu tuh. Nah kalau handphone-handphone zaman sekarang tuh udah gak ada radio analognya. Kenapa ya? Jadi itu yang menyebabkan akhirnya tuh transformasi digital terjadi. Kayak RRI. Akhirnya tuh kita punya aplikasi namanya RRI Digital. Itu bisa kalian download secara gratis ya. Kalian pakai Play Store ya buat yang Android, atau di App Store yang pakai iPhone gitu. Jadi bisa download situ gratis. Kalian bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia. Plusnya itu, ya kan, kalau dulu pakai radio analog di handphone itu kita nggak bisa tuh dengerin kayak Pro 2 Jakarta, nggak bisa, nggak dapet ya frekuensinya. Tapi kalau lewat aplikasi sekarang itu bisa dengerin semuanya. Kalian bisa dengerin Pro 2 Jakarta, Pro 2 Bandung, Pro 2 Bengkulu. Kalian lagi di luar negeri atau kalian lagi di Jakarta, kalian mau dengerin Pro 2 Bengkulu bisa. Banyak pilihannya di sana. Bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Lengkap, ya kan? Oke. Kita masih di sharing time jaga malam. Ini tempat kalian buat cerita dan request sekaligus gitu ya. Jadi buat yang mau cerita-cerita mungkin bingung nih, aku pengen deh cerita langsung lewat phone. Bisa. Bisa banget ya. Kalau kalian mau by phone itu kalian bisa, jadi WhatsApp kita bisa kalian gunain buat nelpon dan juga buat WhatsApp ya. Nomornya di 0811 732 2330. Ada teman-teman di TikTok, ada Bang Muri Yawan. Halo, bener Bang, dulu aku ke Flamboyan Lesita RRI, temanku bapaknya kerja di RRI Bengkulu. Iya. Ada Bang Yendi Geljuk juga, dan Mbak Fitri masih standby di TikTok ya. Thank you ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau ikut request boleh, silakan ya. Tadi kita nyimpan satu requestan J-Rox nih, Ceria. Ini tadi di request sama Bang Yandi Geljo, kita puterin dulu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman Pro 2. Itu dia satu lagu ya dari Senandika lewat Tak Berdaya. Oke, okay, malam semuanya ada Zepin, ada Eni Darnia, gitu ada V juga. Nah, kita masih di sharing time, jaga malam kita. Jadi kalian bisa cerita, sharing, curhat plus request, oke. Okay? Nah, V menarik nih, dia nanya satu hal. Bang, gimana cara menghadapi orang yang OVT alias overthinking? Jadi, berhubung sekarang zamannya teknologi canggih, Dika menanyakan hal tersebut pakai ChatGPT sama AI ya, biar mereka yang mikir, mereka malas mikir gitu. Jadi ternyata berdasarkan data yang kita ambil dari ChatGPT, dia bilang cara menghadapi orang yang overthinking ini kita butuh yang namanya tingkat kesabaran. Ya karena biasanya orang yang overthinking itu bukan sengaja mereka mau bikin jadi rumit. Nah jadi mereka itu biasanya memang cenderung memikirkan banyak kemungkinan, jadi khawatirnya agak berlebihan. Jadi dia sulit tuh merasa tenang sampai masalahnya bisa selesai gitu loh teman Pro 2. Gitu ya. Jadi caranya mengatasinya ada beberapa langkah yang bisa kita ini ya, kita akui dulu. Jadi ada cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang overthinking. Yang pertama, dengarkan tanpa langsung menghakimi. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu fokus pada fakta ya. Jadi bantu fokus pada fakta. Yang ketiga, jangan ikut panik. Terus yang keempat, berikan kepastian secukupnya. Dan yang terakhir, ajak melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi kalian tuh kayak ini ya, nyari kegiatan lain supaya dia nggak jadi ikutan overthinking gitu ya. Isi das dulu om, jangan lupa. Wah, masalahnya saya adalah orang yang tidak pernah tidak ngisi das. Terbukti full 100%. Jadi gitu ya, gitu cara untuk menghadapi orang yang overthinking. Itu pertanyaan dari Fit tadi. Kalau kalian mungkin punya ini baru nggak sih? Kalian punya pendapat lain nggak gitu, ya kan? Nah, ini Dika jawabin pertanyaan dari TikTok ya by the way. Jadi buat yang lagi dengerin di radio ini, Dika ngomong sama siapa? Dika ngomong sama warga TikTok nih. Kita juga lagi live di TikTok. Jadi buat kalian yang lagi dengerin di radio, bisa mampir-mampir ke TikTok. Nanti kalian bisa ini ya. Itu ya. Kalian bisa untuk ngomen juga di TikTok. Keren nih, rajin nih Zida. Nanti ada kesempatan dilatih jadi kapsta. Gak mau. Tidak ada cita-cita jadi kapsta. Biar jadi pengusaha aja enak tuh. Berat, tugasnya berat. Ada Mitrianti, dulu kita mesti cari buku ya, resume dan cari ini ya. Kalau sekarang ada AI, betul. Jadi era sekarang gitu ya, kita tuh nyari sesuatu kan sulit ya. Dulu ya, dulu tuh kita cari buku, nanya ke senior, nanya ke orang yang lebih paham. Kalau sekarang tuh kita dengan teknologi kita bisa tanya tuh ke AI. Bahkan resep makanan kita bisa tanya, apapun kita bisa tanya. Ya setidaknya mereka punya ini ya, punya data yang bisa kita validasi gitu. Terbukti gitu. Jadi membantu lah ya kan. Kalau Vin nanya, tapi gak ada kewajiban kan bang kita untuk memperhatikan dia? Kagak ada gitu. Apalagi ini kalau konteksnya itu masih bukan siapa-siapa ya, berpacaran aja. Kenapa kalian harus punya kewajiban gitu? Jadi gini, gak tau ya, anak-anak sekarang tuh kayak mereka harus wajib care gitu ya kan. Iya kan? Ya gak usah gitu. Apa yang kita lagi bahas apa bang? Kita lagi bahas orang, cara menghadapi orang yang overthinking. Ini pertanyaan dari Vito. Sesama cewek. Ah, teman sesama cewek. Enggak sih, kamu kalau misalnya kamu punya teman ya. Kalau kamu punya teman overthinking seperti itu, berarti sudah saatnya kamu menjadi seorang teman yang memposisikan diri itu secukupnya aja gitu. Mending ya, gimana kalau misalnya kamu menikah dengan orang yang overthinking? Bakal lebih rumit hidupmu ya. Makanya kita harus jadi orang yang paling tenang menghadapinya ya. Ya kan, tulis topiknya di atas kepala. Biasanya juga ditulis, cuma sekarang karena langsung banyak yang nyambut, kayak kita gak usah tulis, biarin dah ngalir. Soalnya gak ada topik khusus ya. Jadi topiknya by teman-teman yang ngelempar gitu. Jadi bakal ganti-ganti. Ini bisa ganti nih, abis ini ngomongin overthinking, 5 menit selanjutnya akan ngomongin yang lain ya. Karena ini adalah sharing time, jadi kita gak ada tema pasti juga ya. Kalau Z dia bilang menghadapi orang kayak gitu jangan divalidasi emosinya. Gak boleh, nanti makin berlarut-larut. Nah gitu. Gitu katanya. Oke deh, kita lanjut dulu ya teman Pro 2 ke
lagu yang satu ini. Ini tadi tuh ada yang request juga, Bang, boleh puterin Fajar Nur, Sembuh Tanpa. Oke. Sembuh Tanpaku, kata Fajar Nur. Ini buat kalian semua.

0: Satu lagu dari Vanessa Z, Roni Parulian ya teman Pro 2. Ini ada yang menarik nih teman Pro 2. Jadi kita bakal coba ngobrol langsung ke salah satu pendengar kita nih teman Pro 2 ya. Ada Mbak Fitrianti di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Wah, tuh bisa dengar suaranya warga TikTok. TikTok bisa dah harusnya ya. Ini ada Mbak Fitrianti. Dia bilang dia ini pendengar Pro 2 dari 2009-2010. Benar nggak Mbak?
1: Dari 2000-an kali,
0: dari zaman
1: kita belum
0: masuk. Wah, dari Mbak ini berarti Mbak Dian, Mbak Mia.
1: Ya, dari pokoknya rame.
0: Wah, udah lama tuh. Jadi itu kalau Pro 2 tuh dari 2003 itu awalnya tuh.
1: Iya. Cuman ini apa namanya? Mungkin pas lagi kuliah itu jadi banyak waktu pengen dengerin radio kan. Kalau zaman-zaman SMA itu belum fokus dengerin radio, paling atensi kan kalau zaman dulu ya.
0: Zaman dulu ya.
1: Terus mulai ada SMS, nah baru kita aktif di SMS. Sambil ngerjain tugas kuliah, kita request lagu kan. Pas diputerin, senangnya minta ampun
0: Dika. Jadi ini adalah ini ya, Mbak Fitrianti ini orang-orang yang merasakan sensasi menyenangkan denger radio zaman dulu tuh.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Asli.
0: Jadi kalau nugas bisa nemenin tidur, itu kalau misalnya atensinya dibacain sama penyiarnya tuh happy tuh biasanya, teman-teman pada denger gitu ya.
1: Nah, terus waktu ada seleksi untuk Pro DJ di malam minggu, itu kan kami pakai seleksi ya.
0: Iya betul dulu.
1: Jadi ada sekali nelpon, terus nelpon disuruh ngobrol itu. Disuruh ngobrol, kayak penyiaran gitu kan. Terus udah nih, udah dites. Tiba-tiba 2 minggu kemudian
0: ditelepon
1: tuh untuk nyiar ke...
0: Ikut ya. Siapa? Bang Irul dulu ya? Bang Irul ya?
1: Iya.
0: Bang Irul tuh zaman dulu tuh. Soalnya dia tuh yang tukang bikin pertama kali tuh Pro DJ tuh. Wah.
1: Iya. Itu seru, pas keren. Jadi kita tuh kayak pas sampai sana tuh. Jadi kan kita berdua ya diundang tuh. Itu sampai sana tuh ternyata ramah-ramah banget orangnya.
0: Iya.
1: Kita kan cerita tim ya bingung ya, alat-alatnya kayak gitu.
0: Iya. Masih ingat nggak dulu pembahasannya, topiknya ngomongin apa dulu? Masih ingat nggak waktu diundang ke Pro 2?
1: Tentang masa-masa kuliah sih.
0: Kuliah ya.
1: Keseharian aja kalau misalnya waktu itu.
0: Wah seru. Nah kalau sekarang nih, sekarang kan Mbak ngelihat. Pro 2 munculnya di TikTok nih, gitu.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Kaget. Seru sih, excited kita liatnya. Nah sekarang kan sudah bisa dilihat para penyiarnya. Kalau dulu kan cuma kita dengerin suaranya aja kan.
0: Iya.
1: Nah kalau sekarang udah bisa lihat penyiarnya. Oh ini penyiarnya gitu. Apalagi pas lihat Dika. Oh ini kan suaranya. Pertama aku nggak tahu ini

0: dari usia kecil sampai tua, terus di sini juga bisa sharing. Pokoknya kalau untuk edukasi Pro 2 itu yang utama, sama dengan yang boleh disebutin nggak merek radio lain, nggak boleh ya?
1: Ya radio lain tit gitu ya.
0: Tit. Yang pasti kalau untuk edukasi dari zaman dulu itu pasti Pro 2 yang dicari.
1: Oke okay deh.
0: Aku inget banget kalau kamu misalnya mau buat tugas, kita ke Pro 2 aja. Kan banyak referensi, apalagi untuk media-media ajar. Karena gue kan kuliah guru ya.
1: Oke.
0: Nah, gitu.
1: Oke deh, thank you ya Mbak Fitrianti ya udah ngobrol bareng Pro 2 ya. Salam-salam buat keluarga yang juga. Gitu, suka selalu.
0: Siap, di samping pada dengerin semua.
1: Oh gitu.
0: Aduh, halo, halo, halo. Halo, pendengarin.
1: Iya. Muncul suara di TikTok ya.
0: Iya. Ini pantengin dua, nanti tak fotoin.
1: Iya, iya, iya. Oke, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu buat penyiar.
1: Iya.
0: Jaya selalu ya.
1: Oke, teman Pro 2 itu dia ada Mbak Fitrianti tadi ya di TikTok, dia udah join bareng kita gitu. Jadi seru ya sekarang tuh. Jadi ini sebuah fakta kalau misalnya dengerin radio itu dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya nggak ada yang berubah. Yang berubah adalah media dengarnya aja. Kalau dulu mungkin kebanyakan orang itu dengerin radio hanya lewat radio analognya aja tuh. Ya pakai radio yang kecil, kadang radio di handphone. Tapi sekarang radio itu bisa didengarkan secara digital lewat aplikasi. Kalau kayak RRI, dia punya aplikasi RRI Digital dan kita juga live di TikTok. Nah untuk jadwal live-nya itu Pro 2 itu live-nya dari jam, kalau siang jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau malam kita live di jam 21 sampai jam 23. 2 jam sekali live, 2 hari sekali. Gimana sih, Diko mau kayak minum obat ya? Pokoknya gitu ya. Oke, jadi siapa lagi? Siapa berikutnya yang mau Dika telepon? Kalau kalian mau di telepon Pro 2 atau kalian mau nelpon kita, itu bisa pakai nomor yang di atas ini nih. Nomor WhatsApp kita di 0811-732-2330. Oke, kali ini kita dengerin dulu satu lagu dari Nadirza Safa, Jalan Tengah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Tipe X mawar hitam ya teman pro 2. Ini kalau dengerin ini lagu jadi ke flashback zaman-zaman sekolah gitu ya. Ini kayaknya nih tadi Mbak Fitri Yanti yang nelpon tuh dia request ini. Feeling saya sih ini suaminya yang request sih. Oke teman pro 2, kita masih di 105,1 FM ya. Malam semuanya kita masih live di TikTok official at pro 2 Bengkulu. Jadi kalian bisa mampir ke TikTok kita untuk di follow atau mungkin sekedar nge-share live kita. Kalian bisa ikut ngobrolin dan request juga di situ ya. Mbak Rizky masih enggak. Mbak Rizky tuh udah resign 2014 atau 15 gitu. Sekitar itulah era itu gitu. Jadi sekarang itu penyiar pro 2 ada Intan, misalnya ada Dika yang paling lama, Intan, Vidya, terus Tata yang baru, ada Adrian sama Arin gitu. Kita berenam sekarang ya teman pro 2. Oke, kita masih terima sampai jam 23. Untuk live TikTok kita sampai jam 23 sampai jam 11 malam. Nah, habis itu nanti bakal off nih live TikToknya. Kalian tapi masih bisa dengerin Pro 2 lewat aplikasi RRI Digital. Kita masih bisa, audionya masih jalan pokoknya sampai jam 12 malam. Dari Subang hadir, halo Kak Maharani dari Subang ya. Jauh juga nih ya. Ini memang TikTok nih agak random gitu ya. Nge-nyuplai, nge-nganterin konten kita ke mana-mana gitu. Ada yang kemarin dari Jepang kemarin ya. Ada yang dari Singapura kemarin tuh. Orang-orang Bengkulu yang kerja di luar negeri pada nyangkut di TikTok ya. Thank you ya TikToknya udah mengantarkan kita ke pendengar-pendengar lama gitu. Kayak Mbak Fitrianti tadi gitu ya. Terus juga kayak Bang Yandi gitu-gitulah. Nah Pro 4 kayaknya juga lagi live nih. Soalnya ada notice nih undang Pro 4 Bengkulu untuk mengadakan sesi co-host. Dia lagi live nih, Pro 4 lagi live juga. Mampir-mampir ya ke TikToknya Pro 4 Bengkulu ya teman Pro 2. Kalian bisa dengerin lagu-lagu daerah di sana. Ada Bagas yang lagi bertugas ya di studio depan ini, depan seberangan kita nih. Ya deh, karena temanya malam hari ini adalah cukup bernostalgia ya sama pendengar-pendengar lama, kita coba kasih lagu-lagu yang di era 2000-an nih buat mereka ya. Spesial untuk malam ini aja nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Gagal dari Ari Lasso nih teman Pro 2, membawa kita pada menit ke-37 lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita masih di Jaga Malam Sharing Time untuk malam hari ini. Dan kabar baiknya kita bakal menutup live juga di TikTok. Jadi buat teman-teman di TikTok, thank you banget yang tadi udah bergabung ya. Izin off stream dulu ya. Jadi buat yang mau lanjut, kita akan lanjut di audionya. Kalian bisa dengerin lewat RRI Digital atau di 105,1 FM ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita masih menikmati lagu-lagu enak ya. Buat kalian semua, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: galau malam-malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Teman Pro 2, Armada lewat asal kau bahagia. Pada pukul 23.50 saat ini. Dan ini adalah lagu terakhir kita untuk malam hari ini. Menutup kebersamaan kita untuk edisi siar Selasa 23 Juni 2026. Saya Nika Nugraha, mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 23 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Teman Pro2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Seru banget nih.
2: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produ FM. Selamat pagi teman Produ.
3: Selamat pagi teman Produ.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengarkan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Metro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, masih ada yang takut ikut sensus ekonomi karena khawatir katanya datanya dipakai untuk pajak. Nah, BPS Provinsi Bengkulu memastikan itu nggak benar ya, karena data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 digunakan untuk mengetahui gambaran dan karakteristik usaha di Indonesia termasuk Bengkulu. Jadi data yang kamu berikan itu tidak akan digunakan untuk pajak, teman Pro 2, tidak akan digunakan untuk pemeriksaan ataupun audit usaha. Makanya BPS mengajak masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Karena kalau kamu memberikan data yang makin akurat, semakin tepat juga kebijakan pembangunan yang bisa dirasakan bersama. Jadi buat teman-teman Pro 2 ya, ikutan berpartisipasi kalau ada BPS, karena data yang baik hari ini bisa jadi langkah besar untuk Bengkulu lebih maju di masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produ FM. Teman terbaik.

teman produser siapa nih yang belum benar-benar melek kalau belum minum kopi di pagi hari? Nah, katanya secangkir kopi ini bisa bikin mood naik, fokus bertambah, dan semangat buat menjalankan aktivitas seharian. Tapi kamu termasuk tim yang wajib ngopi setelah bangun tidur atau justru lebih suka sarapan dulu baru nyeruput kopi?

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Produ FM. Teman terbaik.